0: Amla, cuma ni jumbo mangku satu sana. Kira le sisi ya wash juga. Ni cara kerja juga.
1: Lajen lah kalian kau yang macam ni, cakap macam ni. Ni suka.
0: Ni kira kulai kerja sampai.
1: Kamu cinta. Kalau mangsu soa. Kalau saya cakap sana, ni orang tamu rosio.
0: Ngah kira sih bus change. Ngah doh, kalau kare.
1: Rang cik tua dah, tua dah. Betul kau nak cinta. Jauh juga.
0: Amla, ni ada jumbo.
1: Cinta lagu juga.
0: Saya sampai cinta jumbo tahu lepas.
2: Amla. 当我开开心面。